Hey yo, dah ada cium kat dating kombinasi. Buang lu tak ikut aku nolak sebuah pukin alibi. Bukan Yesus Kristus daun midri. Yesus Kristus alibi. Allah saya itu. Nak tek masra ini hati. You see the motion tak? Wang kaya kide.